0: sa kalagwi manyal na kaso de kangilere na repuestos copa na taliman aranza este pa San Juan Chamelco. Arana kwi na roni kitabli ka kreru na ragle bele balchis kajak chukokain mare ani Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, otkwanchis kumon. Mes koslak chikulakaran dulanikil repuestos copa manakaran makacha kila resta bal chikarun na ragle bele balchis. Abana ko kana kwi na kahol tika chiru na karan ninga skur na kah silawi la kuchos lawi la bele balchis. Mari acal karu lawi sa cekutat kulak sa repuesto kop malaktat pokok salik 44 80 22 75 koko tate sume.
1: Bandiu jere komon bandiu jere na to khio gesh kwal chos ra vinkili kan herra lal kutan. Abana na kana bal sa ile chol tera bana kwara vinkili kan herra lal kutan daran San Juan Chamelco kana adela 78 ra vinkil tika kan herra lal kutan. Aran chirepek Ajana rutilia ba ay mata chica an hokana kau mana kanina bing rakal kutani kana chaher kau kuno dik naka gabi to karan kampur to karan birman etio chica bing kila khui khawarik khawar ricardo masala cho khawarik macha to khu chos na leve la kuanel to kuanel chagra hokete nata timbo abran hokan sakal sakal uno khagesh komon li esilal En cacho y taquansh culvale blascaiza B. Aranza litanamit San Pedro Carcha. Cocaín sacatzar junar, sacatzar junar, linale, junakichakra, junar, lisilal, yochachi B. Aranza litanamit San Pedro Carcha. Nacuansh chibana que a cuanchi cutan, que cuansh que vale resilal re blascai, linakes bene, veresir, salijunjun chibé, aranza litanamit San Pedro Carcha, nakeske de chiruripopol, nakeske de chirusantiluticlebal. Na jokain inkachita kuansh kulbale mahunli besa mahunli beti oje chikaching ba na jokain naru naruk naru na kish mashkai jokan kuasku isen junak lesilal tio kochas que vale re na jokain sakatsakatsakal aran San Pedro kashe joa kuyarin tatinamit koban ba na jokain akui aki kuan akui chakish que vale nale na kter rekutan na inkachin akirach akai tialach chibar utak tio korilba kuanke uchik tiaban Mokon nak oke nak oksi preletik nak cherin da tinut nak kia bak nak sehlikai o tiaban kuan li esilal te banu silal be kun nak inale nak kere kuitio ke tiaban nak mokotio ke ta chikchi be mokotio ke ta chikchi kaching sali be banu makosilal me banu tokoveru naruna kosh makwale kai utan moko utsakok te banu be Ukan nak la all ni kan nak abanu kebalina leh. Kau bahu nak lah kau le silre li popol retinamit San Pedro kacia tiapan tohlah silu. Tiapan lihonan nanu mek zakumpat. Ukan nak la injo kincis kebalir silal. Renak tenau nak koka in kula haran salitinamit San Pedro kacia. E black eye nak kesh beresir tiapan cipar. Mala ciru popol, mala ciru santigles, mala hati lah barli be. Mukuta kuanta cik. Wana kokain mareus naruna kosh makwale kaite banu silal bi kunina le na kakere na kmaka kunak licha kilal
0: hogan sakal kueteria guadalupana jonele kwana ranche choninkil kuine kerakhle mox kuine kerakhle sakale chana kwakash linae mok malakhlashik malakhokana kui manyal li nahman castillo multicolor malak juego de caña, show de luces, sabana, cuete de bar, cuan chicna, vals comón. Mezcochlach y sigbal harán cuetería, guadalupanas, calle Balicua Cascap, centro San Benito, malacte bocle, Mario Sacul de la Cruz, Eliag, 53, 17, 97, 51, o canacuizali, 31, 69, 02, 30. Pasonquesh harán, ut harán desquiere. Arutz akal naruni keroksi malich na kukash malach na shik malikwa de kanya malach li shog de luz amanan kakwe kawamari sa kul de la cruz na naokre o nashkiare na khum na kwe likwateri guadalupa na maka rechin ut na ke kangelak chalen li kayib shkakal kasal honan de likutan
1: na kagesh komo li es silal bele balchish nash beresio li poyanam Pisal ou salibé, sa jte palev la khotoha polochik. Ukaina kwanchish na wana ho kain sa katsakhan khundi bele balchish. Anash beresi chakhri, taran sa shtiang klite na mitele man toh el estori sabal. Ukaina kwanchish na wana kain sa katsakhan khundi bele balchish. Pis takal sal u salibbe. O te sa shkabana ho kain ke istor tana refri ki hunak nimbra bele balchish na litios beresin kish ti ale bele balchish. Ananki kuli aran sa shtepale vla pansos uteleman. Tojarina kwanche chebal ka hulich ahkilal anke nakto shvil ke kana evli bele balchich.
0: Kanahui joyeria, mar de plata. Nas holti kacheru komanesh. Nak la esli komon li. Okeres kulak steramile tzoleba la banan. Nekerak le matka mes kaulak si patokaran. Aran nengek angkelak chalen di kukukutan re li shaman maka li hilang chogre. Ut nengkes kubli chabil kol, chabil kashik, kukanakwili esklawa matokada chikli matka. Kamali na oksiman nak na kulak steram solemal hunak. Abanan si kumak, hoyeri mar de plata sa rocho cheblak chubul sham. Aran sakal kumankeb kumanesh.
1: Nakagash kumon li isilal. China al. Kikam ba na kikonsh po bankisa shte palev lak se dinta. Ukay na kwanchish na wana kong china al sa katsakal kikonsh to wali kin nakipu. Anang kikuli aran sa shte palev lak koto siya polo chik. Nakshi ulang siya klahteng to siya kilal malang li bomberos municipales. Anang si na kwanch chival nakshi ulang to haran sa shte palev lak na kwanchish chival lak Las Palmas de lepte palrete na mitio ko chakshishche bal. Na kwan rilbalich ina al sa katsakal kwan shpubankil. Na ke ulan klakteng sa chakilal ke oksa huni o choch pa ke kunch ina lak lahe chia. Ana na ke wan chak rilbal ka ta chikruak e ma ka chik shtu am. Ana kwan chishche bal pa na klina bech. An la kana erlinda kapnal an ki kwan chishche bal na ka in sa katsakal ke kuli lich akilal a imba na ke kwan shpubankil lich ina ala in. Nake ula que el calontenamit malas de Policía Nacional Civil del Ministerio Público o canas cuanche rival chanru caot na kikulia in tojarin ta katzakal tojteo kevje tzilbal chanru utaniki banun kreshpu bankili chena ali teoko chakchish tiebal
0: o canakui autocar na taliman salikinta calle 475 Rochelle Tenanit Coman. Abrana Scoltica Cheru Comanes Nacuela Vele Bachillan Toyota, Mazda Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Suzuki, Ford, Inno y Susumesh Kauslak. Cocote si le cawa autocar aran sali. Quinta calle 475 Rochelle Tenanit Coman. Aran te taulica runen que rasle Vele Bachich. Abanan Quinca Naruni que es Bocox sali 46.
1: 48-92-52. Anan ki kwanchi rival huni bele palchi hor katie chakam pikop na tie man chakre anki skut china kui la chol re li motocicleta na chegulak la tenza chakile al manak li bomberos voluntarios anan chegulak kasku i kwan rival antiosh li kakwa na kinka che toche aniti okesh beresingir sa li motocicleta kasku li motocicleta takal raki kanana kwanchi chivachi hoka in
0: I hokana kui li kawa predi jalibat. Abanan te tau sali unimedik. Abanan aran runi shikle kanachini kwanza chuam malagrin ka sana rekalis bakelis sululel. Abanan aruna shik aran unimedik aran kwane kawa predi jalibat. Malagna runa wakok sali 72-95-6600 kawa predi jalibat lak chabil ilol chak.
1: Ogan komun chirira koban tsakal kata chiru tkatiere. Tio ki chora kiru ke kuersi ke nebla San Pedro te aban. Ay, tios. Ani tsakal kiol kasa, ay, tios. O si sut che kwan chunese chiru la Ramonel inga cheru. Ven ga sheru. Ay, a Dios, kata hek. Es kanchek na tenamit. Tertos toch vale ut kata hek. Ay, Dios, ho kana junta etse kanala kwan imperial, regina la San Pedro. Uta shek na khainta kwan ri vale, ani un ekholmi rekhre la kwan imperial, na khainta kwan rakhmare sikwa re kahe va in da kal sikwa le, ani ut khal ne ke ba son bolotok. Ho akwik na katire kwan ani qebli tenamitarin mukosaib ta sachona sa jun Honal recuale, na que oxiba son salijonal a intoctio que chachich en la que tuachina cuale ut cocanan gana que ruchic sali rilvale brascoban imperial. Una linale na conches que valba najar na cuara vinquil checaruna que estelitanamit ustachana te son ma marea que cuma la sajon la jugonal hal chabila saligonal a in. Común ligonal no me escompat. Cascuina canalis en ajonas te valere. Antioche de Shoerabi, Uto.

0: Aku lelah kahol. Alna aja kuwa. Aku asa kuitsi. Hah? Mukutruk tetah halpein rahakip ciruk. Mukutruk tetat cancana tiemang nak mukukwanta selisailal salihun kaplas. Kultikain as katikip cakciris lishuli bi Juan Pablo II. Nak maka lisail olehil chan salihun kaplal nak maka likuyuk mak. Chikishkip nakilkip. Hah? Lek na ilok likana sa kuk. Utlat kawa nakat ilok le sa puert. Kwanko sa hun chi ilok mas? Apan, hun na ilok le. Ut hun na ilok le. Kawut. Sas kawali chak kilal.
1: Kwak ko na ashpeng kwak. Kwanak ting kwak la inon.
0: Si?
1: Sikak ko na ant. Kwanak ting kwak.
0: Aha. Sikak ko na la chikwa. To kwanak ting kwak la in.
1: Kwenka isla isko kal.
0: Kwenka isla isko kal. Namun kucuni itu kuah lingkwa. Ika saya syarat dikit lagi baca kuah apa ya. Karena saya liratin di kakuain. Cik ea kretal siang. Cik ea kretal. Kui kuang hunak siang. Dinarek asis os nak spalto. Katiak lain. Ho belumeh simpalto. Laat ho isakil peh satpalto. Arutin to tapano. Aksin ko ya magigwer. O tapalong ko chikan akwan, malat kula as, siyang ko. Japan Diyos, yepal, kukupsot, 70 beses 7.
1: Ah, chal.
0: Ha? Hunilik? Ay, pero kiyokish ko iwas magming at kayak. Malakting ko is magming, malis batos, siyang ko. Chal, aki, nakmari, na chal payak lihos el. Na chal panak chal kinkat, chal iskat. Japanan, likawa Jesus, na siyenak, Renak lahun kaplal saksok sas naak ut inka jal takot panak wali hun kaplal jan naskot nak sas or wali hun kaplal jan naskot rip chirep itinamit nak nake laklot mare nake laklot chishik
1: chapchok chiruk
0: mare chapchok chiruk
1: al os man
0: aha mare nake shik wak sa sas ninkal kuali pas chaman chaskot pas Jare nak teiler nak hehe, nak esrap eri pula wish tejal, nak esrap eri mem, mahun kau nak eskana brep cangko. Finge.
1: Jangan skut.
0: O sea, en la familia no debemos de fingir, debe ser realidad. Ajak nak je, in anaru jas kakut, angel paniru nak hanak. Spanak cangcang nak je. Kui inkana ka kuy li kamak jo cha kach akilan. Vamos a comer algo. Vamos pues. Hun mare, humet li kawachin chiruli kana. Malak li kana humet chiruli. Li belomek?
1: Nah kachang.
0: Ay nah kachang. Se kwe, se usunla. ¿Qué vas a comer?
2: No sé.
0: Me pedí pues. Paso yo. Se ilan. Semesh, mana sih pas kunak lish kashlan salish ni malik wali balik sesente ketales, aha, sajo kev sekankil, jabaning ane keru rili balibrik, utain buku usta, katik chanchan salihun kapal takil, jangan uos li kotor chanko, len meru li kotor na, len datek tru lapis, hits, nak eh. Jaman kui makali capilal makali kuyuk makaran pinaspas kui pas mak cakula kana ala kawa ala kuasa kuitin utik anak kui karo enak kuan kataran jal benar japoh poh chanchan ah jadi kawa Jesus rep lah farisei japoh poh kes jal chanchan esli kaperuli
1: pantiom
0: tunim edirishan
1: chenaus
0: aban cisa
1: chu Jalain kui posipak pejali joko cikos pal ciruli elain anakuan li kone kenau cius pejalak li parkuan naras siapa keli Papa Francisco pejal kakoslak lis kakoslak orang sali kahun kapal pejalak kui la onak nak toh makin kosumla pejal sajo atinak sajo serak ik makus kakut tak kahosil kui uch kakut Xkakuy qamak chiqu chiqibil qib sho atinak. A uspes tinkuy lamak ma banu chik awen. Ut xokan uchiste kuchik reliquin xokan squash banu kilpe ya. Ut a an toch chalen anakwan be na ta kwan salikatyu am. Toch chalen anakwan yoko chishtyu aminkil. Chapam mare kwan honash sat salikach ol be ya. Kwan honash sat salikach ol ut. Utain kajak listikbal kib lishkosal kib kwal akheru li atinak pijal kwal akheru lishkosal kib kwal akheru lishkeba kib se atin machina us nekak eretal ming achipro nak utun ut la ojik chukwa beh la ojik na beh ila kwalal ila rabin pijal ileb li kokal kajak mare shal hunak pijal mare ye tohtin tinche chakri mamash panak Joko ejo kiskulbal. Pero ma ma jokan skuanchak sastiklahik matoh. Matoh lin mama okenchak chikush bejal. Bejal matohaan ma kuanchak saliona la anak joko chak ratinan kiki.
0: Ma
1: ma ma rush ahokre ma ru ma sumares chokre na usa anak ko usa anak kwa usa an ka bejal. Ain la o chikap ichalo sho atinak sho sera ik bejal utrokan akui anakwan katukup akru le kacah kilal katukup akru le kakuahik kacak le katin atinako ain arin jal shin shinje shim anu jaman kui mak jal ain shin shim anu ut ut nakuik anakin kaus bejal kaga Kanaw ako rek ang kikip aru sho palto quick aru link aus kabanot kachak ku utan karut isje karut isje ah bay ku hokam pues anakon ma banu chik bejan tos kwang huli takla ka ku ran kwang huli atin na ku chenak ma banu chik jan manak chip akiru malata chik sah malata chik kul al malata chik hok ku kuntu osje abija aman kak ulupak li atin kakulupak li parkwan di liparkuan ni uspalak kuitish ke manak liting elain renak chikokan tolak sali tuktukilal usilan
0: chanchan siya sa stiklaki krichapi de sila na in chak ea kretal chan
1: chak ea kretal
0: chak ea kretal nak chiyo china choka kuikin res kuipal renak ta kuishmak kuye mag pues hombre perdóname ya no lo vuelvo a hacer salí sin permiso Acho va tener que pedir permiso. Salí sin permiso. Chanchane que llegue con amigo. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero no es así.
1: No es así.
0: Número uno es pedir permiso.
1: Pedir permiso.
0: Qui la cosa quis in tamaco chaku. Chakosaka.
1: Chakosaka.
0: Chakeshnale. Chapanse chalelil akshkatye. Chali Papa Francisco, quin anaka us. Sahun kutan naruna chalse la ben chanchana shkoli huli chana ala na kwal. Kuli kulala na kwan la atli na beh mare kwan la celular aran sako na kwan honal na kones TikTok na kesi chan chan chan Padre Wilson sali encuentro juvenil kwan na pasi yechi ink chala chan alf pe chan mama kachak kwe la teléfono pasame tu teléfono mama no chan kari la atre me vas a dar que lap chakwak
1: anika
0: lap chirok
1: anika
0: Ah,
1: chiro. Ah, chiro, anika usan.
0: Pero kabut. Pastor. Ani chesko tok chiro. Ani pastor la kulal an to to samru ak aktios anun ke chiko kan.
1: Kut kon ke na bali komo naran. Sheril. Sheril.
0: Utla o utla at na ber. Kwal khosa lin jenal. Ashto kwa shresa. No, eso no entra. Kamu kuna octalina leba. An, inkana ruma. Kadiak chanchan kwi hos li kawa ma hosuta. Ali chanchan alge purus chikwa. Wal hos. Hum kwi chatina kik. Chanko tira. Ta junta etirik in Marili San Juan Bosco. Ta junta etirik in Marili Santa María. Ta ten, ta, rikina chana.
1: Domingo Sabio.
0: Domingo Sabio.
1: Domingo Sabio.
0: Junakli Sant.
1: Lish Laura.
0: Moko ta junta etita. Katiak rikin aniak. Chan chan is awesh. Chan chan is not chill. Chan kiro anik. Okana nasie se stiglek chak eak retal. Chaku yek smak la kwasa ku inti ta ma kok chaku ut kitis tiot sol chanti shash kaush karo. Sai chol hichik. Kwetsina ala ansha jede, por qué me pegas? ¿Por qué me estás pegando? Kawut na kanak malina kising karo, malina kwanap karo, malin karo ake, maho ka bianal. Chunu. Hum kwi oshe chancel iglesias tes, muko kang tere. Hech, hech, hech. Sa sabianal. Tishnaw ani lish mama, tishnaw ani lish papa. Udla katiak rikin lahat elom rikin lahat ko shakil amo ko ta hech ta chitsum. Shpanak, akchek. Akchokos. Huli che akchokos sandi niyale. Ta kwa khachik shkaya pa lako kine. Matruk. Kachinaru. Chaka chitendo ta panu lahat. Shting angkil rikin litihok. Tihok kulah kulah. Kawa Dios shak eta shak rinkuyo. Kawa Dios shak eta shak linale brak tingkuy shmak. Takawa Dios renak sak ta shak sakach ol. Renak kwang ta shak nak kwang kosa lika hung kaplal. Renak inkat ka khachkip. Ika nagwak kanag sa shutan lain. Shkuy ba shmak. Chaak ta narak. Kaw ta narak. Ho na chiesa sa li shakik eh. Kwiri komuna anchan ta sut ik chak kukup suta pikin. Chiruli hung kutan chan. Otis yagwe, nakyot ekin chosh.
1: Chakuyak.
0: Shmak.
1: Ah. Chochis cheb al kuela en. Chochis cheb al kuela at.
0: Si.
1: Aran sali kahung kabal.
0: Muku, kahun su takke. Kahili ni ka. Kisu takke. Aksapano chikan rosut. Muku ni tabas ulat. Alpan, ajo. Kamla kwesh, kamla guk. Aran muku jokat, chik, muku jokat ta chikuyuk. Lahtsa shateri puer chiru. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ጋሱም ስኮ አስኮፕስ አቀሩ ኦትቀሩ ኦክሬቺ ኳንግ ሰሊሁን ካፕላሽ ኦክሬቺ ኳንግ ሆሊ ቶርናዶ ቻንዲ ፓፓ ፍራንሲስኮ ቶርናዶ ናራርጄ ኦክሬቺ ኳንግ ሆሊ ቀሩ ዲካክሱት ኤ
1: ካክሱት ኤ
0: አ dat rum lat na ber dat rum lat alal kahol ber chish kun lep di kashlan li tse neke oxalis sali tornado hoki oxiloko aku
1: kaksut e chikunin na rek asi rek asi chakli lamina rek as ist an chakro e che
0: chikunin
1: kut chak sa shbendi alam rali luz ist ane sa shbendi o choch
0: pohlok
1: na pohlok
0: tenlok shmanak shakuk si chakakikit Sajere, oi malaat beli chap ding ausat. Lai. O kanjak be. An muko muko na cheta.
1: Amaka.
0: Ti o ka kikin kan. Ok ok sa teli persus o ka kikin.
1: Halan chik chakre. Halan chik chakre. Ora kai tare.
0: Ora kai tare. Spanak. Mak ali ku yuk.
1: Ah, kas kwan lis.
0: Mak ali ten ang. O senak. Kila kwasa kwits in tabakok chaku. Ut kina spas ko ba smak chaku chaku smak renak laat ut la intro taje as kachikwa kwang kat sa chosha chaku yak lima konak la ini ku smak di kwas kwisi di smak ko chaku renak tru taje chichala in kwing ana kachia in choko chitik tik manjo sere ch kuni leshes komon ku ushi dinale pe ja kwa wili ni namu kwan chunak karuta hultika anak shono me bayak rikini kahonal
1: Eskaz gitzin, pechal, napalik arun, kataw, hual us nak to atinak, ut hual us chikru chishkuni li tijok kwa honalak, ing achi nakak li tijok, ing achi nakak li tzakong sa li komonil, ut nakak bejaj pechanchan nakto, ut ing a to nachok rikin li kakwa, at kasik bejali kateng rikin li kakwa Diyos renak, kechani akwi li barkwan li nashyeke bejali kwang sa usilal, sa sailal, sa atinak, sa kuak sak angelak sa kuankoran kuicholi host il mak an anjun yahel anjun railal bejal hual usnak kak anke chikumpat chikumpat sali usilal li holi narah li kawadios kikin moko ustanak kuanko sali chakilal bejal moko ustanak choklin host il moko ustanak choklin ka host il nishkam chakli yahel bejal la kakosla chi uspeja kakosla chi uspejal charu charu khutara kasik le kateng mari kwanaran li ministro pejal kapats akli tihok se le kajun kabal tihoko kakek li kamayeh chiru li kakwa kasik akli li kakwa Jesus aran sali centro aran sali parroquia sali catedral ayal li parkwan li shkun shakali li kakwa Jesus na chokoche tihok kakek rebe yak auna kaulin chol kaunak ing anin kuyuk kaunak mak anin kuyum kaunak ing anakwas kuyash mak lim belom manakli ko shakil kaunak ing a timanoan steng aklin choli kwam li kakwa renak tinruk chish asparo chish hunil chish hunilan ko kambit to ti hok se leona lin yo kochi kulak se shraf pali lo lak angel achabil angel berisio matkwe y lo matkwe chak bich kutan la at kuch benas pan rosili kakwa dios cheketi nale china perisita chekuteli be ko kante shak se shkabali dios chikwabe kajol be santimus ik ko kante shak
2: Matías Sherén, Chocorilés, 8276, y 6, Licomón, Joque, Chocorilés, Beniquilza, TikTok.